0: Ikyata ki matinda mengatet kota ke ngunguna ge tinda ganda na te tenge unne kyo ge so sit ko tare tak bi kyo ase mage tinga ko ngungu windows bi amu ye ga so ko muai ne ga so ko muai go so binda ko len ka ge nyalil se amu mage tinga chi ne ga so inga le kyo ge ko ya che ke be ge nyuru bi galak se ge ngalal ji tam ma ga swe tam ma tare te man tam ma nyo alu ge ti ya to ko ki buru ye de mu ga sa go na to ko kam ni tam Kamu mesum CPA gula sup kongalalji gandu ikut nalak segeceng orang nata negara arane gimuci gibaiye eng proin mekya tak keter ter. Katanya kamu guh ni mesum CPA suka bid ki apte kaya skill lene gastoi kitu mieng lain dah.
1: Mu mae ekonomi nu bakenya is very productive. Kita nega itu nyu ko a weak link between good faith bi kaya nothing kote lelde wajib baiye ni gak Kenya amu kige ap. So benasa society ki ke contribute na lor bai ki lo jita netindo ara bishe otindo ki gere ko power amile buta mo gare ki mismo gare on yete a kwego le gigaba no bugito do ti gi mo gaje gigaba no gijo wat ngingo ga ko lengu mito mo non galia ge mushi ki mi yo ta ko ngi le woni ko ndi gore gelen o yegi ko jinji ngejer ne ma nyalele ko nyalele da ko be tu bugay mi jita ne gi gi ge ko ndo nyalele ko bi ke jangu mo ko gi ge ji ko bayi shi ji ko jita ga gunno ko ngi bari mo siya sai sai ngi junu Kunik tu lebih kejang, mehal de polisi ni, sehingga mumba berjim bihun lah polisi, berjim bihun agenda, berjim bihun ane, habis.
0: Nato yang lalu ni bersih pihak, makarara ni cawuti nagi dogo tu lagi segi wakingnya. Kita tahu ni kan kiri, lagi ni kemagi aku nato kitinya geng sokur sokumurua lunch ni bapak itu tabrani, nerai sekarang besa yang duget nambah gengnya.
2: Ingat lalu lunch ni bapak 2500, nyatakan gaya gune juga miega besa, amun malis piong eten sama aja aku ingu netan, agi buat tunggu lunchin uhi duget number one, kemitan 2500 in bikiat aja itu bapak lain gago nombi 150, ni agamak itu ialah algoni lain gago Bina laktul cai gune ni bayishen. Ni wendy itu star. Nathan ko 624. Star 624 agi nyor shiga nenyi. Tapi ni kiyote jibo 2500. Iba angane nwigit moja kwa moja. Nathan ko offer ni wendy. Agwe Nathan ko limba site anwan. Star 624. Agi weduge number one komiten. Nathan ko 2500.
0: Karibu kebeto gul kebagen genggore negararan guna. Na ken kirui?
2: Karibu ken kirui?
0: Ken,
2: agi ger sauti itu kidogo, garibu Ken.
3: Konggara tuan ini agak agit, ini nafas nunggu gua no. Aku mana lihat mata kita in conference.
2: Iga saksi gua ni.
3: Ghost and CBR ruto. Nanti alih juga orang gua ini betul, cakap nyuruh nafas ni kau cemas wali. Amat yang aneh tuan, kau nunda no, kau cang tuh jawab gua ni tiap bulan beri. Akhirnya tiap bulan beri. Mabai man arab tahun lagi. Uri juga begini kah? Agit ni boleh nanti tinggi ut. Agak kini mewah nak kamera yang jinak si biru tau. Kugin nak kamera le? Umgi mui tau jing mui tau ni? Kini nak matai? Kau hendak? Kau lengan bersih nak jengka? Arab tahun lagi. Saya nak bagi tanya ke? Kilin kau ni tak mitor cebaran. Amun ni jenis muntah jenis mitor jom matai. Ingin lembut tahu tu eh. Kungen kau lembut tahu, mukai nai. Ilem kau eh kuek tahu. Amun je amu aku ni agak tahu ni agak. Mabai mabai berimbi engkau. Aku tebel, aku ni bungui korang mungkin kat tebel butik. Engkau jangan misung korang gulung gulung bawa kalau. Jauh hidup pun tu dunia ak main deh leu, memikiran dan mendoakan itu mesti boleh bolak lau, memikiran dan mesti dia, memikiran dan mager tek, kau kaya tu kaya apa tuan? Ran yang kah? Arab tuan negeri, ini aku isikin dek, Arab tuan aku isikin dek kau ne, ran ni perasan boleh agi nyong Nairobi, Arab tuan ni anak gue dek, agi nyong kah? Tapi ibu shopping, tapi ni isir lawan Google. Tapi tidak tak boleh tak kile. Harap mak kita tidak boleh. Aku nak kaji mula, aku jauh lagi. Bye-bye. Aku nak kahurin bawa. Bye-bye. Aku tak ajar konduit. Akan dah nanti. Bye-bye mit. Kau nak kipak dia mana ni? Kau mai dia kotega. Nota mana kagak si dia ramu kule. Tiga bulan dia demisi. Tiga som konduit tiga batai. Tiga som. Lagi ni je. Kau ini jauh lagi agni kotega ni mana? Otegi baki, otegi pika suba highway.